0: pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
8: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
6: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
8: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
6: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
6: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calisternya bisa.
6: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Wapres sendiri ada input, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan juga pengunjung nggak? Siap
17: sih. Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merugut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobi Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini, https://2.

0: daftar bintang radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan menyimak laporan cuaca dari BMKG, perkirawan BMKG pagi ini bersama Ando Prasetyo. Ando, silakan laporan Anda.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perkirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 38 km per jam. Perkiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat hingga barat daya serta memiliki kecepatan antara 18 hingga 48 km per jam. Selanjutnya, masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode puncak musim kemarau yang bertepatan dengan adanya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah, sehingga hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Ya, peringat RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya setelah tadi kita menyimak info cuaca, kami akan hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk hari ini menanti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Banalang 2 Tatahuna. Saat ini kita awali kebersamaan dengan satu lagu dari Dona Tampi, Ya Tuhan Tiap Jam.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Masih dengan lagu-lagu dari Kidung Kidung Rohani sebelum kita bergabung mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Banalang 2 Tahunan.

0: Siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gemis Jemaat Banalan 2 Tahuna.
1: Tapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dijemput kita sekalian berdiri. Kita angkat pujian dari PKC nomor 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk
2: langsung ibadah

0: Mari kita tabiskan ibadah ini dengan rendah hati dan penuh hormat. Kami hampiri hadirat-Mu ya Bapa.
1: Kiranya Engkau berkenan atas kami hamba-hambamu.
0: Dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Dengarkanlah nats yang menuntun ibadah kita di pagi ini, Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30 berkata begini: Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut.
2: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali.

0: Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kehidupan kita semua untuk dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan atas apa yang kita lakukan yang justru tidak sejalan dengan kehendak-Nya. Tuhan, kini kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Kami membuka segala pelanggaran dan kesalahan kami.
1: Kasihanilah kami ya Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam kehidupan yang kami jalani di tengah dunia yang fana ini, ada begitu banyak hal yang terkadang kami lakukan tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Memohonlah kami di hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang Maha Pengampun itu mengampuni atas apa yang kami lakukan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Serta bimbinglah kami sesuka hati-Mu, agar segenap kehidupan yang kami jalani benar-benar memuliakan Engkau. Ya Yesus Kristus, ampuni kami. Amin.
2: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 43 ayat 1 dan 3. Tuhan kami berlumuran dosa.

0: Setelah kita mengakui kesalahan kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarkanlah janji anugerah Allah ini. Sebagaimana tercatat dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-13. Yang berkata begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia.
1: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 285 ayat 1, Bila Badai Hidup Menerpamu.

0: Mari kita puji Tuhan melalui Mazmur 103 ayat 1-5. Bagian firman ini kita baca secara berganti-gantian. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku.
1: Dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
0: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
1: Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakutai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
0: Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali.
1: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru.

0: Ibu bapak saudara, mari membuka Alkitab. Bagian firman yang mendasari ibadah di pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-31. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-31. Apabila bagian Alkitab ini sudah ditemukan, Alkitab tetap dalam keadaan terbuka. Sebelum kita membaca, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang mengasihi kehidupan kami bahkan memberkati kehidupan kami sampai pada hari ini. Ada kekuatan dan kesehatan yang terus terberi untuk kami nikmati kehidupan di tengah dunia yang fana ini. Ya Bapa, hari ini Engkau ingatkan kami untuk ada dalam ibadah bersama. Ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas belaka yang setiap minggu kami lakukan, tapi memang kami punya kerinduan yang dalam untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu sebentar hendak diberitakan. Kami menyadari betapa terbatasnya kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Tolong kami semua Tuhan, hikmat daripada-Mu menjadi bagian kami, agar supaya kami disanggupkan untuk mengerti, tidak hanya sampai di situ, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Diberkati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, bahkan segenap jemaat Tuhan yang setia mendengarkan. Kuasai hati, pikiran, bahkan ruangan ini. Biarlah hanya ada satu kuasa yang bertakhta. Itulah kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan kekal. Amin. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-31. Bagian firman ini kita baca secara responsorial, secara berganti-gantian. Saya akan membacanya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 bagi Bapak Ibu yang masih membacanya dengan terjemahan yang lama, silakan menyesuaikan. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di atas orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan.
1: Dan engkau angkatlah tongkatmu dan menurunkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
0: Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan menyatakan kemuliaanku atas Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan tentara berkudanya.
1: Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda.
0: Kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu juga pindah dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka.
1: Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu.
0: Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah.
1: Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
0: Tetapi orang Mesir mengejar mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut.
1: Pada waktu itu, pada pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
0: Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka."
1: Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang Mesir yang berkuda."
0: Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya, sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut.
1: Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan kuda dan seluruh pasukan Firaun. Maka menusuk orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
0: Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka.
1: Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di tanah laut.
0: Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hamba-Nya.
2: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1, "Kusiapkan hatiku Tuhan."

0: kita tiba pada pelayanan pengakuan iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan dijemput berdiri.
1: Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dengan kepada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

seperti yang sudah kami ucapkan tadi. Tuhan Yesus, kami pun berdekat untuk mempertahankan keyakinan ini sampai akhir hidup kami. Bapak

Shalom. Sau kok sin sore lai pakai semangat te. Shalom. Nah, saya mau sedikit yel-yel. Kalau saya katakan hello, silakan Bapak Ibu meresponnya sambil melambaikan tangan dengan mengatakan hi. Oke, siap? Ya. Hello. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Apa kabar Bapak Ibu di pagi ini? Mas sehat te? Ah, mas sehat te. Ya. Biar banyak tantangan, gumul kehidupan, toh yang datang silih berganti menerpa kehidupan kita ini. Ya. Orang akan selalu katakan baik-baik saja. Setiap kita yang hidup terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Iya. Harus kita akui bahwa kehidupan kita jalani sampai dengan hari ini itu semata karena anugerah Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, di minggu yang ketiga bulan Agustus ini, satu perenungan yang cukup menampar keras kehidupan beriman kita. Ya. Bagaimana kita belajar dari kisah umat Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir, ya, dituntun oleh Musa sendiri, melewati Laut Merah, dan di belakang mereka ada kejaran para tentara-tentara Firaun, ya, yang hendak membawa mereka untuk kembali lagi ke Mesir untuk jadi budak. Ya. Satu pelajaran iman sekali lagi yang cukup menampar keras iman Kristen kita. Ya. Ibu Bapak Saudara, seringkali kita membayangkan bahwa jika Tuhan memimpin langkah hidup kita, maka semuanya pasti akan berjalan mulus. Nyanda ada DP hambatan. Terasa jalan itu terang benderang. Ya. Tidak ada halangannya. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Dalam kehidupan iman kita seringkali kita mendapati situasi yang terasa begitu sulit, begitu mustahil untuk dilalui. Di depan ada penghalang, di belakang ada yang mengejar, belum lagi di sekeliling terasa gelap dan tak berdaya. Seperti itulah juga yang dialami umat Israel di kala itu. Bangsa Israel berdiri di tepi Laut Merah, di depan air yang luas yang tak bisa dilewati oleh umat itu. Di belakang, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal, di belakang pasukan Firaun datang membawa amarah dan kekuasaan, ingin menyeret mereka kembali untuk menjadi budak. Tak ada jalan yang memutar. Tak ada solusi manusiawi di kala itu. Ketakutan merajai hati. Mereka ada dalam keluh kesah, menyesal, bahkan kemudian ada keluhan, ya, untuk kembali mau jadi budak. Kalau orang perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, di sana di ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ada keluhan di sana yang disampaikan oleh umat Tuhan itu kepada Musa. Sebab mereka begitu takut, begitu gelisah, merasa cemas. Entah apa yang harus mereka lakukan. Menyeberang tidak mungkin. Napa sana? Laut yang dalam, yang cukup luas dan begitu dalam, tidak akan mungkin dilewati secara manusia. Sementara kalau mau babale, mereka akan habis, ditumpas habis oleh pasukan Firaun. Seperti apa?
apa yang harus mereka lakukan. Bahkan Musa mungkin melakukan permohonan kepada Tuhan, berbicara, Tuhan bagaimana ini? Ya, ibu bapak perhatikan ayatnya yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Ya, ada permohonan yang disampaikan oleh Musa, bertanya dengan lembut, noh Tuhan bagaimana? Tapi apa jawaban Tuhan? Kenapa kau hanya berdiam diri, maju? Ya, kenapa kalian hanya berdoa lantas tidak ada yang kalian mau buat? Ya, maju, teruslah melangkah, teruslah berjalan. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, jawaban Tuhan ini bukan hanya sekedar menjadi jawaban biasa, tapi ini adalah jawaban iman yang kemudian membawa selamat bagi umat Israel dan Musa. Ya. Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berkatalah kepada orang-orang Israel supaya mereka maju. Ya. Tuhan tidak berkata,

kemudian sering mencari kesalahan kita. Kita meminta Tuhan menunjukkan hasil dulu, baru kita taat. Padahal Tuhan minta kita taat dulu, barulah kita lihat bagaimana Dia bekerja. Tuhan berfirman lebih lanjut di ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas, dan baru saat itulah semuanya terjadi. Laut terbelah ketika langkah iman diambil, bukan saat masih berdiri menunggu. Umat Israel, mereka melangkah masuk dan melihat kebaikan Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat. Air yang tadinya menjadi penghalang kini menjadi tembok perlindungan di kiri dan kanan. Tanah yang tadinya tertutup air kini menjadi jalan kering. Di saat yang sama, Bapak Ibu, pilar kehadiran Tuhan berpindah ke belakang, berdiri di antara umatnya, dan bahaya yang mengejar musuh itu terhalang, terperangkap, dan tidak bisa mendekat umat Israel. Karena itu perhatikan pada ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan, demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Pada satu sisi awan itu menimbulkan kegelapan, pada sisi lain awan itu menerangi malam, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain sepanjang malam itu. Ya, perlindungan Tuhan tidak dapat diselami oleh akal pikiran kita manusia yang terbatas adanya. Ya, siapa kong boleh berpikir untuk melewati lautan yang dalam dengan cara yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan di depan mata umat Israel. Ya, ibu bapa saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengatur semua itu? Supaya apa? Supaya umat sadar sepenuhnya bahwa keselamatan itu bukan karena rencana bagus Tuhan, bagus manusia. Bukan karena kekuatan manusia yang cukup, atau bukan karena keadaan memihak kepada manusia itu, tetapi selamat semata-mata karena Tuhan. Karena itu pada ayatnya yang ke-30 di sana menegaskan, ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hambanya. Sekali lagi ibu bapak, bukan karena kekuatan manusia, bukan juga karena usaha manusia, tetapi semata karena Tuhanlah yang menyelamatkan. Sampai kapanpun kita berada di tengah dunia yang fana ini, satu hal yang harus kita sadari dan satu hal yang harus kita akui, bahwasanya dalam diri kita manusia tidak ada kemampuan yang lebih kalau bukan karena Tuhan. Ya. Terkadang pertanyaan itu lebih banyak daripada jawaban. Terkadang dalam situasi yang berat kita selalu merasa, aduh, sonya tidak mampu dan lelah. Terkadang dalam situasi yang berat, yang kita sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa, selalu kita katakan ingin berhenti. Dan mungkin bahkan terlintas di hati, untuk apa bertahan dalam hidup ini? Bukankah lebih mudah untuk kembali lagi kepada kehidupan yang lama, yang justru saya merasa nyaman dan senang, padahal kehidupan yang lama adalah kehidupan yang justru kita tidak percaya pada kehendak Tuhan. Terkadang kita berpikir tidak perlu berjuang untuk tetap setia, kembali saja pada kehidupan yang lalu, padahal

kehidupan yang lalu, orang kurang taat, tidak setia. Ya. Ibu bapak saudara, kembali ke belakang berarti kita meninggalkan keselamatan yang sedang disiapkan Tuhan. Berhenti berjalan berarti tidak akan pernah sampai melihat janji yang Dia sediakan. Dan menyerahkan hari ini berarti selamanya kita tidak akan tahu betapa besarnya kemenangan yang sudah hampir tiba di tangan kita. Karena itu ibu bapak, lihatlah kembali apa yang Tuhan perbuat bagi umat Israel. Air yang mengancam, Dia ubah itu menjadi jalan. Bahaya yang mengejar, Dia ubah itu menjadi saksi kemenangan. Dan hal yang sama persis Dia juga perbuat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu apa? Jangan berhenti berjalan, walau berat, walau sukar, ya. Jangan pernah berhenti melangkah, ya. Masalahmu, ya, boleh saja ada. Masalah kita boleh saja belum berakhir. Tapi Tuhan bilang, teruslah berjalan. Mungkin kita belum tahu bagaimana akhirnya nanti dari perjalanan itu. Tapi Tuhan bilang, teruslah berjalan. Mungkin kita akan merasa hati kita sakit, lelah, dan kadang merasa sendirian. Tuhan bilang, teruslah berjalan. Ya. Walau langkah tidak selamanya mulus, dan jalan tidak selamanya terang benderang, Tuhan bilang, teruslah berjalan. Dia ada di depan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah terang yang sejati. Jalan itu kadang terasa sempit dan naik turun, tapi Dia yang memegang tangan kita. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan ingatlah satu hal, satu langkah yang tetap kita ambil menurut kehendak Allah, meskipun kecil dan penuh keraguan, itu jauh lebih berharga daripada 1000 doa yang hanya berdiri diam memohon perubahan tanpa mau melangkah menurut petunjuk Tuhan. Untuk apa berdoa, Tuhan ubah saya, tapi orang tidak mau hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan, saya mohon pengampunan, sementara orang tidak mau mengampuni. Tuhan, tolong bimbing saya di jalan yang benar, sementara orang suka apa? Tidak setia, kurang taat, malah semu ibadah, toh lonceng dua masih di rumah, malah semu kelompok ke. Nah, kira apa? Minta perubahan bagaimana sementara kita sendiri tidak mau diubah? Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah selalu, saat kita meminta perubahan, maka bawalah diri itu kepada Tuhan. Kita percaya kita tidak berjuang sendiri, kita sedang berjuang bersama dengan Dia. Di depan kita ada Dia yang telah menebak jalan itu dengan cara yang penuh sempurna. Dan belakang kita ada Dia yang terus menjaga agar kita tidak terjatuh. Di sekitar kita ada kuasanya yang bekerja lebih kuat dari yang kita lihat. Ya, tinggal bagaimana kita membuat keputusan. Mau ikut Tuhan, terus berjalan, ataukah kita berhenti pada sebuah keadaan yang kita alami. Dan kemudian sudah tidak mau lagi bangkit berjalan untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Ibu tidak perlu menjawab dengan suara yang lantang di hari ini. Cukup bicara dalam hati. Kalau Bapak Ibu ingin berjalan bersama Tuhan, beri diri kita untuk dipimpin oleh Dia. Ya. Menoleh ke belakang, ya. Cukup menjadi sebuah pelajaran penting. Kalau lalu orang pernah gagal, jangan sampai kegagalan itu kemudian ada di depan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, walau sulit, tapi yakinlah kita akan sampai
pada satu titik di mana perjalanan itu ya ada ujungnya dan kita akan menerima ya kemenangan yang Tuhan sediakan. Ya. Karena itu Ibu Bapa, jangan berhenti dan jangan kembali ke belakang. Teruslah berjalan, sebab Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita, Dia akan menyelesaikannya sampai selesai sempurna. Ya. Maukah berjalan dengan Tuhan? Ya. Maukah kita terus taat dan setia kepadanya? Maukah kita untuk tidak berhenti dan menyerahkan pada keadaan yang sulit dan kemudian kita sudah tidak mau lagi bangkit? Ya. Nah, jawaban itu ada di hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Selama hidup diperuntukkan, mari terus buat komitmen bahwa saya mau berjalan dengan Tuhan. Ya. Hal yang menakjubkan, ya, kita pasti akan terima dan lihat Tuhan kita hebat dan luar biasa. Amin.

Pokok-pokok doa ibadah Minggu pagi gemis jemaat Banalang Duata Swataluara, warga jemaat yang sakit, Ibu Jokebet Patras dalam pemulihan, Ibu Dortensi Abirahi dalam pemulihan, Ibu Alwince Pehingirang dalam pemulihan, Ibu Juliana Lombong Bitung sakit di rumah, Ibu Beatrix Sagune Tahulending dalam pemulihan, anak Kenso Harinda sakit di rumah. Warga jemaat yang berhari ulang tahun, saudara George Supit pada tanggal 11 Agustus 2026 membilang usia yang ke-22 tahun, kelompok pelayanan 1. Program kerja jemaat, pembangunan gedung pastori, pokok-pokok doa lainnya, lansia, janda, duda dan anak yatim piatu dari semua kelompok. Dan yang kedua, kita akan mendoakan pemerintah bangsa dan negara, khususnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelum dikembalikan ke mimbar kadim, kita akan membawakan pujian kepada Tuhan. Dipersilakan bagi saudara yang berhari ulang tahun, didampingi oleh Majelis Kelompok Pelayanan 1 dan Majelis Kelompok Pelayanan 6. Disilakan.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami dalam hidup ini. Tapi satu hal yang selalu kami yakini, bahwa Engkau Allah yang tetap turut bekerja dalam segala hal di hidup kami, umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur sebab kami masih diberikan Tuhan nafas kehidupan untuk menikmati hari-hari hidup yang kami tahu terkadang kami harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Terkadang kami harus ada pada satu titik di mana kami meragukan Tuhan. Hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Allah yang setia, yang tetap menolong hidup kami. Engkau Allah yang tetap setia untuk terus berjalan di depan, mengarahkan, membimbing, memimpin hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu begitu besar dan hebat, dahsyat. Kasih Tuhan tidak dapat kami selami dengan akal pikiran kami manusia yang terbatas ini. Kasih Tuhan selalu nyata sempurna untuk terus diterima oleh setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, di hari Minggu yang mulia ini, kami datang kepada-Mu dalam puji dan sembah, sebab Engkau layak menerima itu semua. Dalam doa di hari ini, di saat ini, kami membawa segenap permohonan kepada-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit yang dialami, Tuhan, tubuh kami ini adalah milik-Mu. Engkau yang paling tahu persis seperti apa dan bagaimana, apa yang dirasakan, bahkan sakit yang dialami, Engkau tahu persis sakit apa yang mereka rasakan. Karena itu kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang telah bergumul oleh karena sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan. Sebab kesembuhan sejati itu kami terima hanya daripada Tuhan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam proses pemulihan dan penyembuhan ini, biarlah semua ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Kami pegang janji-Mu bahwasanya setiap orang yang terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Segenap keluarga yang juga berjuang bersama, Tuhan juga beri kekuatan dan kesehatan yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang bersuka cita oleh karena ditambahkannya usia, bahkan dalam syukur lainnya, Tuhan berkati sukacita mereka. Kami percaya sukacita daripada-Mu tidak hanya terhenti sampai pada hari ini, tetapi sukacita daripada Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan hamba-hamba-Mu selama hidup masih diperuntukkan. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi damba dan harap semua ada dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi kelompok asistensi hamba-hamba-Mu yang tetap dengan setia memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, kami selalu percaya setiap orang yang memberi diri dengan ketaatan dan kesetiaan untuk melayani-Mu, segalanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahwa Engkau akan melihat keberadaan hidup hamba-hamba-Mu ini. Mereka diberkati tidak hanya secara pribadi, tetapi juga bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Majelis Pekerja Jemaat P2HKP Gemis Banalang Duwata tahuna ini, Tuhan berkati. Bahkan segenap para pelayan khusus penatua diaken, biarlah kerjasama yang baik
itu terjalin erat di antara mereka. Bersaksi, bersekutu, dan melayani menjadi gaya hidup mereka sebagai seorang pelayan. Sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan, apalagi melayani jemaat Tuhan di tempat ini, ada begitu banyak orang yang kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan kekasih-kekasih kami ini. Terpuji namamu ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana, sebab dalam tanggung jawab yang tidak mudah mereka lakukan ini, kau hanya mengandalkan manusia, kekuatan mereka sendiri, segala sesuatu tidak akan mungkin dapat dilakukan dan dikerjakan. Tapi semua semata karena Tuhan. Dan kami percaya itu, jika Tuhan telah memberi tanggung jawab ini kepada hamba-hambamu sebagai pemimpin, maka Tuhan juga yang akan terus mengawal kehidupan mereka. Tuhan Yesus, segenap umatmu yang hadir saat ini, jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia, kami meringankan langkah untuk datang di tempat ini, sebab kami rindu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi kebiasaan setiap minggu kami lakukan. Ya Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi gumul kehidupan kami masing-masing secara pribadi bersama dengan keluarga, istri, suami, anak, orang tua. Semua ada dalam pandangan mata Tuhan yang maha sempurna. Karena itu kami berdoa, saat hati kami sedang luka, Tuhan balut luka itu. Saat kaki kami sudah tak mampu lagi berdiri dan melangkah, Tuhan kuatkan. Saat hidup sudah terasa tidak berarti lagi, Tuhan beri pengharapan. Dan yakinkanlah kami selalu bahwasanya kehidupan di dalam Engkau adalah kehidupan yang tidak sia-sia. Diberkati kami semua dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Siapapun yang memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan di hari ini, prokantor, pemain musik, operator LCD, siapapun Tuhan, Bapak Ibu Kostor, semua ada dalam berkat kasih sayang-Mu saja. Menyerahkan juga untuk proses pembangunan pastori yang terus diupayakan oleh jemaat Tuhan yang ada di sini. Dengan berbagai upaya untuk meraup dana, Tuhan, kami percaya bahwa pekerjaan yang dimulai dengan Tuhan pasti di sana Tuhan selalu beri jalan keluar. Setiap dana yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan, dan semua pekerjaan ini akan selesai tepat pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa, karena itu semua jemaat Tuhan, Tuhan sehatkan dalam tanggung jawab pekerjaan yang tidak mudah, bagaimana mereka ada dalam kebersamaan untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Segalanya tetap ada dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang datang berdoa kepada-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, yang kami bawa di dalam satu nama yang indah, ajaib, berkuasa. Itulah Yesus Kristus, gembala kami yang setia, yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama Bapa kami di sorga.

0: kita masuk dalam pelayanan persembahan. Kita memiliki Tuhan yang maha murah. Dia berikan kita nafas kehidupan secara cuma-cuma, dan melalui Yesus Kristus Dia selamatkan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Yesus Kristus menjadi korban penebusan dosa bagi semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamatnya. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami.
1: Sebagai ungkapan terima kasih bagi Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur di sementara pun di persembahan dijalankan. Mari kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu.

jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Kami yakin semua yang kami miliki adalah milik-Mu, dan kami percaya kami harus mengembalikan sebagian dari berkat yang berlimpah ini kepada Engkau. Berkati persepuluhan dan persembahan kami berikan hari ini. Semoga menjadi terang bagi kami, dan semoga berkat-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

0: Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang kekasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan karena perkenaan Tuhan kita dapat melaksanakan ibadah minggu yang ketiga di bulan Agustus tahun 2026. Karena itu dengan terselenggaranya ibadah minggu yang ketiga di bulan Agustus di saat ini, kami atas nama Majelis Pekerja Jemaat Manalang Duata Swatalwara menyampaikan ucapan terima kasih secara berturut-turut. Yang pertama, kepada kadim kita hamba Tuhan Pendeta Ibu Setilani Parera Lagi Kali Kagiling, Sarjana Teologi, mohon maaf Bu. Kepada Majelis Asistensi Kelompok Pelayanan 6, Tuhan Yesus memberkati pemberian diri pelayanan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam tugas pekerjaan Tuhan untuk tetap menyertai dan memberkati. Terima kasih kepada Prokantor Penatua Ibu S. Parera Balasasa, Kiboris Saudara Rudi Parera, petugas LCD Saudari Virginia Kaudis, Bapak Ibu Kostor. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai memberkati kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian. Terima kasih disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Manalang Duata dan warga jemaat tetangga yang sudah beribadah di saat ini. Terima kasih disampaikan kepada RRI Tahuna yang sudah menyiarkan jalannya ibadah minggu pagi di Jemaat Gemis Manalang Duata. Selanjutnya kita akan masuk dalam warta jemaat minggu 16 Agustus 2026. Kadim minggu 23 Agustus 2026, Pendeta Bapak Hipomone Ponto Magister Teologia, MPJ Pendamping Diaken Ibu Debi Daling, Majelis Asistensi Kelompok Pelayanan 7, Prokantor Penatua Ibu A. Kalesaran Parera, Kiboris Bapak Dani Parera, petugas LCD Penatua Mardison HP, pujian rohani umum. Ibadah kunjungan rumah tangga kelompok pelayanan 1 di rumah keluarga Pangandahing Parigi sesudah ibadah minggu pagi, kelompok pelayanan 2 di rumah Bapak Alberto Taresa sesudah ibadah minggu pagi, kelompok pelayanan 3 di rumah keluarga Alisa Gune sesudah ibadah minggu pagi, kelompok pelayanan 4 di rumah keluarga Tau Naumang Tasin sesudah ibadah minggu pagi, kelompok pelayanan 5 di rumah Ibu Welti Luase sesudah ibadah minggu pagi, kelompok pelayanan 6 di rumah keluarga Gagana Kansil pukul 11.30 Wita, kelompok pelayanan 7 di rumah keluarga Manikapuk Balirangin sesudah ibadah minggu pagi, kelompok pelayanan 8 di rumah keluarga Masoa Lukas hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 5 sore. Ibadah Pelka Anak Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 4 sore di rumah anak Matthew Daud. Ibadah Pelka Remaja Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 4 sore di rumah anak Aurel Dalawir. Ibadah Pelka Pemuda Jumat 21 Agustus 2026 pukul 7 malam di rumah saudari Marsya Harinda. Ibadah Pelka Ibu Tingkat Jemaat Jumat 21 Agustus 2026 pukul 16.30 dan pelaksana ibadah Pelka Ibu Kelompok Pelayanan 1. Disampaikan bahwa akan dilaksanakan ibadah syukur akhir pelayanan 2021-2026 dan awal pelayanan Pelsus 2026-2031 pada tanggal 25 Agustus bertempat di Pantai Lesa. Demikian ucapan terima kasih dan warta jemaat atas perhatian kita sekalian disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 165 ayat 1.

Kristus bersabda, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.

0: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu bersama. Satu selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada,

Pendengar RRI, demikian kita telah mengikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu 16 Agustus 2026 dari Gereja Gemis Jemaat Banalan 2 Tatahuna. Saat ini untuk kebersamaan kita, kami akan hadirkan lagu dari Kidung Rohani. Ada dua lagu yang akan kami hadirkan sebelum kita beralih ke program acara rutin dari Pro 1 RRI Tahuna dalam sesi musik dan informasi di Tahuna siang ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar masih dengan rangkaian musik dan informasi dari Pro 1 RRI Tahuna untuk siang ini. Pendengar, untuk informasi kami lansir dari rri.co.id. Kita ke informasi dari rri.co.id untuk saat ini seputar bantuan gempa dari Kementerian Sosial. Kemudian juga pendengar RRI, ada informasi seputar fakta-fakta penangkapan WNA penyelundupan 1,3 ton ketamin di Bintan. Baik, kita ke informasi pertama untuk saat ini. Kementerian Sosial Kemensos mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Informasi lain, pendengar? Tim gabungan menangkap 8 warga negara asing WNA terkait penyelundupan 1,3 ton ketamin pada kapal MV King Sun. Penyelundupan ini terjadi di perairan Berakit Bintan, Kepulauan Riau. Kedelapan orang tersebut memiliki peran berbeda dan dijanjikan upah ratusan juta rupiah. Sebagai informasi, kapal kargo MV King dicegat Satgas Gabungan di perairan Berakit Bintan Jumat 7 Agustus 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Iya, mendengar RRI pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan kita, saya Herlin yang sudah temani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pamit dari ruang dengar Anda dan kebersamaan selanjutnya akan ditemani rekan saya, Asisa Abu Saeng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tanggal 16 Agustus 2026, saya Aziza Busa yang bertugas akan menemani kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk informasi kita kali ini, Guru SMP Negeri 1 Sawah Erma Kabupaten Asmat Laurentius Reginaldus Regis berharap digitalisasi pembelajaran terus diperkuat melalui fasilitas dan pendampingan bagi guru. Menurutnya, keduanya dapat membantu guru mengoptimalkan teknologi dalam proses belajar. Regis mengatakan guru perlu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai fitur dan aplikasi pembelajaran digital. Pengetahuan tersebut dapat membantu guru memilih media yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Kalau dengan adanya pelatih atau pemateri, kita bisa tahu dan ini batasnya di mana, kemudian kelebihannya di mana, dan kekurangannya di mana. Menurutnya, pendampingan juga membantu guru memahami cara mengatasi berbagai kendala ketika menggunakan perangkat digital, yang menilai guru dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, tepat pukul 12, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Guru SMP Negeri 1 Sawah Erma Kabupaten Asmat Laurentius Reginaldus mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas tersebut dinilainya membuka peluang bagi guru menghadirkan media belajar yang lebih interaktif bagi siswa. Regis mengatakan penggunaan teknologi digital di sekolahnya mulai berkembang setelah tersedianya papan interaktif digital atau PID. Perangkat tersebut memberikan kesempatan bagi guru untuk memanfaatkan berbagai media dalam proses pembelajaran. Setelah adanya papan digital ini, saya berharap kami semua menggunakannya. Fasilitas yang sudah diberikan bisa digunakan dengan baik. Dan menurut Regis, penggunaan video, permainan pembelajaran, dan media interaktif membuat siswa lebih antusias mengikuti proses belajar. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok,

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Muta sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardi Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara.

0: era. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program Tahunnya Siang ini, selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini lagi menikmati makan siang, selamat makan siang, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, selamat mendengarkan beberapa informasi dan juga musik hiburan yang akan temani kroniker Anda di siang hari ini, di hari libur ya. Jadi untuk Anda yang gunakan waktu hari Minggu ini mungkin gunakan waktu dengan beristirahat atau kumpul bersama dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang beribadah juga. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda bersama dengan keluarga di rumah. Pendengar, Kementerian Perindustrian memperkuat penerapan standardisasi dan jaminan mutu industri pupuk untuk meningkatkan daya saing. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan industri nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penerapan standar dan jaminan mutu merupakan fondasi penting dalam membangun industri tangguh. Hal tersebut mencakup sektor strategis seperti industri pupuk yang berperan mendukung ketahanan pangan nasional. Penerapan standardisasi dan jaminan mutu produk bukan sekedar memenuhi regulasi, tetapi menjadi strategi penting meningkatkan kepercayaan pasar. Langkah tersebut sekaligus memperkuat daya saing industri nasional, baik di pasar domestik maupun global. Sebagai tindak lanjut, Balai Standardisasi dan Peran Jasa Industri BSPJI Pontianak menjelaskan, melaksanakan audiensi dengan PT Garuda Bus Borneo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penerapan sertifikasi produk pupuk yang memperkuat layanan jasa industri. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2kali.bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saya akan hadirkan beberapa informasi budaya dan juga lagu-lagu daerah untuk mengisi program musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan informasi budaya kerondingan Anda untuk mewali informasi kita di pagi di siang hari ini, kita dengarkan dulu lagu Manado berikut ini. Selamat siang untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, peringkat 27 menit terlepas dari pukul 13. Untuk informasi kita kali ini di program Musik Tradisional dan Budaya, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu disambut hangat dengan gelora nasionalisme di seluruh penjuru Nusantara. Keberagaman budaya Indonesia terpancar nyata lewat berbagai tradisi unik Saban 17 Agustus yang dihimpun dari portal informasi resmi pemerintah dan liputan media internasional. Aceh Pacukude. Pacukude merupakan tradisi balap kuda yang digelar sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Para joki muda memacu kuda tanpa menggunakan pelana, menunjukkan keberanian, ketangkasan, dan semangat pantang menyerah. Tradisi ini bukan sekedar perlombaan. Pacukude juga menjadi bagian dari cara masyarakat Aceh merayakan kemerdekaan sekaligus melestarikan budaya daerah. Sedangkan di Sumatera Selatan ada Telok Abang. Telok Abang merupakan mainan tradisional khas Palembang yang dibuat dari gabus dan biasanya berbentuk kapal, pesawat, atau kendaraan. Di bagian atasnya terdapat telur rebus yang diberi warna merah. Telok Abang tidak hanya menjadi mainan atau hiasan, kehadirannya telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Palembang dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Bentuk dan warna yang khas membuat Telok Abang mudah dikenali dan selalu menarik perhatian, terutama saat dijajakan di berbagai sudut kota menjelang 17 Agustus. Tradisi ini menjadi salah satu contoh bagaimana semangat kemerdekaan dapat berpadu dengan kreativitas dan budaya lokal. Dari Palembang, warna merah putih hadir bukan hanya dalam bendera, tetapi juga melalui warisan tradisi yang terus dijaga. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada 44 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semua yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan rangkaian musik informasi budaya di siang hari ini. Pendengar, paguyuban kontak kerukunan sosial keluarga Jawa atau K2S Rotendau memeriahkan Karnaval Budaya HUT ke-81 RI. K2S menghadirkan atraksi Reyok Ponorogo dan Tari Jarana di Kabupaten Rotendau Sabtu 15 Agustus 2026. Partisipasi K2S memesan pelestarian seni tradisi leluhur di tengah masyarakat Rotendau. Pesan tersebut disampaikan melalui semboyan Guyub Rukun Nguri-Uri Budaya Jawa di Tanah Roti. Atraksi dadak merak berukuran besar menjadi perhatian warga sepanjang jalur karnaval. Anak-anak hingga orang dewasa antusias menyaksikan penampilan reog dan mengabadikannya melalui kamera. Barisan K2S juga diperkuat kelompok penari jarana atau kuda lumping. Para penari perempuan mengenakan kostum prajurit bernuansa merah dan emas saat tampil di hadapan masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Sesudah tadi kita di program musik tradisional dan budaya. Dan untuk Sari Lintas Nusa Utara sepekan, edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026.

Radio Republik Indonesia Fahuna dengan Sari Lintas Saudara Sepekan, edisi Minggu 16 Agustus 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalenggade, memulai berita pertama.

0: Kemajuan teknologi informasi mengharuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengikuti dan berkembang menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal itu dibuktikan dengan penyusunan master plan sistem informasi berbasis digital yang saling terhubung khusus untuk perangkat daerah dan unit kerja. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari terkait terobosan yang dilakukan guna memaksimalkan teknologi informasi yang berkembang tidak dinamis dewasa ini. Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe menjadi perangkat daerah teknis yang sangat berperan.
1: Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai arah pembangunan digital pemerintah daerah. Master Plan ini penting agar seluruh sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang terintegrasi dengan kementerian maupun aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, dapat terdokumentasi, terintegrasi, dan dikembangkan dalam satu arah kebijakan yang sama.
2: Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam daftar penerima bantuan program RTLH Perumahan Swadaya. Kesempatan ini diberikan karena ada keluarga yang sebelumnya tidak menerima program RTLH padahal layak menerima sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Mandak dikonfirmasi RRI membenarkan masih ada peluang hingga 10 Agustus 2026.
3: Aturan memang bisa sampai tanggal terhitung sampai tanggal 10 bulan Agustus ini. Jadi ada pemerintah kampung kelurahan yang melakukan pendataan untuk usulan. Ya, di masing-masing lindung.
0: Proses lelang sarang burung walet hasil panen dari Gua Kalama sebanyak kurang lebih 36 kg dinyatakan gagal setelah tidak menemui kata sepakat terkait harga dasar yang diajukan panitia lelang atau Pemda Sangihe. Agenda yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe pada Senin 10 Agustus 2026 menemui jalan buntu para pembeli enggan mengikuti proses lelang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sangihe Insinyur Gregorius Londo menjelaskan Pemda awalnya membuka harga limit sebesar Rp6.500.000 per kilogram berdasarkan perhitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak selaku instansi yang berwenang. Namun tiga peserta yang mendaftar meminta agar harga limit tersebut diturunkan. Menanggapi permintaan tersebut, setelah melakukan kajian ulang, panitia sepakat menurunkan harga limit menjadi Rp4.500.000 per kilogram, kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada peserta namun tidak menemui kesepakatan.
4: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar 4.5 juta. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
0: Sementara itu, salah satu peserta lelang, Atwin Pratama, mengungkapkan alasan para pembeli kompak mundur dari penawaran harga limit yang diajukan Pemda. Berdasarkan hasil inspeksi fisik, kualitas sarang walet pada panen ketiga mengalami penurunan drastis dibanding panen-panen sebelumnya.
5: Kami sebagai peserta lelang memang sebenarnya mengharapkan bisa berlanjut untuk kegiatan lelang sarang walet. Tapi karena dari panitia lelang menyampaikan dengan harga limit yang sudah ditentukan, dari kami peserta lelang tidak akan bisa mengikuti harga yang sudah ditentukan dari panitia lelang. Karena hasil penglihatan kami pada saat melihat sarang walet goa ini berbeda jauh dengan kualitas panen pada saat bulan Februari atau panen pertama dengan panen kedua.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
7: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
6: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat Sangihe. Ucapan tersebut disampaikan atas nama pemerintah Sangihe sekaligus mewakili 545 kepala keluarga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 22 Juli 2026. Wandu juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, serta Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat membantu masyarakat Kabupaten Sangihe menghadapi kondisi kedaruratan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ia menjelaskan bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempererat penanganan pemulihan pasca bencana.
8: Maka kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus mewakili 545 keluarga yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara yang begitu peduli dengan kondisi kedaruratan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasca bencana hidrometeorologi.
9: Pasca bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, warga terdampak mulai melakukan pembersihan material longsor dan memulihkan kondisi lingkungan sekitar. Longsor yang terjadi sebelumnya menyebabkan material tanah dan bebatuan menutup sebagian akses terdampak serta aktivitas masyarakat. Warga bersama pihak terkait terus melakukan penanganan di lokasi sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap aman bagi masyarakat. Salah satu warga yang terdampak longsor, Relian Cakapuas, mengatakan kondisi pasca kejadian yang menyebabkan kerugian masih membutuhkan perhatian serta bantuan untuk membangun rumah tinggal dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
10: Kerugian satu unit rumah kebong yang biasanya ditempati untuk mau tinggal akang, mau bawa panen kelapa, mau tinggal tidur untuk mau buat kebong. Dan ada dua kolam yang tertutup dengan longsor, ikan-ikan mati. Kalau ada pemerintah yang prihatin, kami mohon bisa dibantu untuk membangun kembali rumah yang kena longsor. Karena di sana orang tinggal untuk menyambung orang punya hidup.
9: Sementara itu, Kapita Laung setempat Jackson Timungi Hile menyampaikan terkait situasi pasca longsor di sekitar lokasi yang masih berpotensi mengalami pergerakan tanah, serta masih terus mengusahakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
11: Hal yang sangat meresahkan adalah khususnya bagi rumah-rumah yang tertimpa longsor, karena sampai saat ini mereka tidak ada tempat tinggal. Dan baru-baru di Kecamatan Tamako ada dari Dinas Perkim yang khususnya untuk menangani rumah tidak layak huni, kami berupaya mau mengusulkan itu, tetapi menurut mereka itu bukan domainnya mereka, tetapi itu ada di bencana.
2: Bencana El Nino yang terjadi saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional BGN menyikapi dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang layak menerima. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang pada kegiatan penyerahan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tona 2, Rabu 12 Agustus 2026. Jika sebelumnya diserahkan dua bahan natura, beras dan minyak goreng, untuk saat ini hanya beras 3 karung ukuran 10 kg. Jadi masing-masing keluarga mendapat 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
12: Kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras. Tapi kalau di tahap sebelumnya, hitungan kebutuhannya ada di angka 20 kilo per kakak untuk kebutuhan 2 bulan. Nah, untuk tahap kali ini ada di angka 30 kg. Karena hitungan kebutuhan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September yang diprediksi kita masih akan memasuki masa kemarau.
2: Pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna, Arsul Talama, mengatakan penyaluran beras kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan program pemerintah pusat. Bantuan beras yang disalurkan mengantisipasi bencana El Nino yang terjadi saat ini. Perumbulok Tahuna sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat siap menyalurkan bantuan sesuai ketentuan desil 1 sampai 5. Bantuan beras akan diberikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Masing-masing keluarga nantinya akan menerima 3 karung beras atau 30 kg. Ia mengingatkan kepada masyarakat penerima bantuan agar beras yang diterima tidak boleh diperjualbelikan.
13: Dan saya juga ulangi lagi, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau ketahuan ya mohon maaf. Tadi sudah Pak Kadi sudah sampaikan juga, mendingan mungkin ada tetangga atau keluarga yang bisa daripada ada yang jual ke toko atau ke kios.

0: Pengambilan sumpah dan janji pejabat Kapital Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Kamis 13 Agustus 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat Kapital Laung yang dilantik dan disaksikan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta undangan. Pengambilan sumpah dan janji menjadi momentum bagi para pejabat Kapital Laung untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan kampung sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, SEMM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya kepada para pejabat Kapital Laung yang terdahulu bersedia menerima amanah untuk menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
1: Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Kapital Laung yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Saudara-saudara telah memberikan tenaga, pikiran, dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Di kampung masing-masing, berbagai capaian dan prestasi telah ditorehkan dan merupakan bagian dari perjalanan pembangunan setiap kampung yang ada di setiap kecamatan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan masih terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat Kapital Laung di Rumah Jabatan Bupati Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Bupati Michael Tungari, dana desa merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembangunan nyata. Ia menegaskan seluruh pembangunan anggaran desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga manfaatnya dirasakan seluruh warga.
3: Masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat dari dana desa tersebut. Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat seluruhnya. Program bantuan sosial ketahanan pangan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat melalui proses musyawarah yang terbuka dan partisipatif.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan ribuan jembatan Garuda di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam via Zoom, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi bagi jajaran TNI dan Polri yang menyelesaikan program jembatan Garuda dan pembangunan infrastruktur air bersih. Dandim 1301 Sangihe Letkol Infantri Si Nasaruddin dikonfirmasi di lokasi launching jembatan Garuda di Kampung Bakalaeng Kecamatan Manganitu mengatakan selesainya jembatan Garuda tersebut berkat dukungan semua komponen masyarakat. Program pembangunan jembatan Garuda merupakan salah satu perhatian pemerintah yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Alhamdulillah hari ini kita mengikuti kegiatan launching jembatan Garuda, di mana jembatan Garuda ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah, yaitu Bapak Presiden dengan melihat kondisi masyarakat di wilayah-wilayah, khususnya di wilayah terpencil, perbatasan yang banyak sekali. Mungkin kita kan sudah mudah untuk mendapatkan informasi itu dari masyarakat yang mengirim viral gitu ya, viral lewat media sosial, sehingga itu mungkin menjadi suatu pemikiran yang mungkin tidak perlu dicerna lagi. Jadi langsung menjadi satu ide besar yang harus dilaksanakan secara cepat untuk menghadapi atau mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat di wilayah, khususnya wilayah terpencil.
4: Sementara itu, Kapital Laung Kampung Bakalaeng, Rahmat Antarani menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI Polri, terlebih Kodim 1301 Sangihe yang merealisasikan jembatan Garuda. Menurut Antarani, dengan selesainya jembatan Garuda tersebut memudahkan masyarakat beraktivitas dan membuka akses yang menghubungkan anak kampung wilayah Bakalaeng.
6: Jadi bertepatan ada program dari Pak Presiden untuk jembatan Garuda, maka Kampung Bakalaeng mendapat bantuan jembatan Garuda dari program Pak Presiden Prabowo. Dan juga itu ada dukungan dari Kodim Sangihe. Dan manfaat untuk jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bakalaeng, pemerintah dalam melaksanakan setiap aktivitas baik mau ke kebun maupun ke jalur ke arah ke Tahuna.
2: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di depan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus pertanggungjawaban penegakan hukum kepada masyarakat secara transparan, profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Rahmat Saputra dalam sambutannya menyampaikan, pemusnahan mencakup berbagai jenis barang bukti perkara pidana. Barang bukti tindak pidana umum meliputi senjata tajam, jenis parang, dan pisau, sedangkan perkara perlindungan anak berupa pakaian yang digunakan korban sebelumnya.
7: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun jenis barang-barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi barang bukti tindak pidana umum penganiayaan berupa senjata tajam jenis parang dan pisau, barang bukti tindak pidana perlindungan anak berupa pakaian, barang bukti hasil tindak pidana pelayaran dan perikanan berupa obat ayam dan dari berbagai merek dan kelengkapan kapal, barang bukti dalam tindak pidana umum yang berkaitan dengan undang-undang informasi dan elektronik berupa flashdisk dan handphone, barang bukti hasil tindak pidana umum yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan berupa jenis obat-obat kuat dan obat-obat yang mengandung trihexpenidil. Seluruh barang bukti ini berasal dari sejumlah perkara tindak pidana umum yang telah putus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari bulan Januari hingga dengan bulan Juli tahun 2026.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra-putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasialesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra-putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
9: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita agak singkat. Jadi anak-anak karantina tanggal 7, tetapi untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
10: Ya, kami rasa untuk calon paskibraka sudah cukup baik, tapi kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
11: Baik. Ya, dari Kodim, Pak.
10: Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
8: Memperingati Hari Radio ke-81, LPP RRI Tahuna menggelar berbagai kegiatan lomba. Kegiatan diawali dengan apel olahraga Jumat 14 Agustus 2006 dilanjutkan dengan jalan sehat bersama dipimpin Kepsta Victorianus bersama Kabak TU dan ketua-ketua tim serta angkasawan angkasawati dan siswa PKL. Ketua Panitia Hari Radio ke-81, Ramadhani ketika membacakan laporan mengatakan kegiatan yang akan memeriahkan Hari Radio ke-81 di antaranya lomba motor lambat, volleyball, dan PBB antar seksi.
12: 2, domi, tim, 3, motor lambat, perorangan, ke-4, volley antar seksi, ke-5, PBB antar seksi, ke-6, permainan tebak kata antar tim. Untuk lomba diadakan hingga tanggal 5 September 2026 dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk tugas acara di Hari Radio dilaksanakan pada 11 September 2026 dengan kegiatan upacara dan penyerahan obor di Pertanian.
8: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Victorianus, mengajak angkasawan-angkasawati dalam mengikuti setiap lomba tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.
13: Dalam kegiatan ini, saya mengharapkan sportivitas keuntungan kebersamaan kita dengan menimbulkan hal-hal yang bisa memecahkan kita, kerobohan atau pertandingan yang akan kita ikuti, mari kita jaga kebersamaan, jangan menimbulkan sesuatu hal yang bisa mengakibatkan persatuan dan kesatuan kita dalam menjalin kebersamaan. Pertandingan atau olahraga ini hanya sesuatu yang mempersatukan kita, sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan sempurna.
14: Demikian Sari Lintas Nusa Utara Subekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Kali ini kita bersama di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan Utani mau bergabung di line telepon di 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Pro Dangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Iya, silakan Asri.
1: Iya, mau request lagunya Cantika, Cincin Putih.
0: Oke, baik.
1: Ya, kirim. Ada Uke itu, ada Pak Pandu, Pak Udo, dan Pak Belki, Putra Makassar, Merona di Medan, ada Mak Deati, Mak Iki, Mama Enel, Mak Wawo, ada Mak Kuarki, ada Mak Kuntuan, ada Buku Nui, Pisa, Nova, Winda, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Itu juga, terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari Caca Andika Cincin Putih sama Hamdan ATT. Selamat siang menjelang sore buat Asri di Sulawesi Selatan dan juga seluruh pendengar Prodam dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pak, stop dulu pak.
1: Kenapa dek?
0: Papa nak dapat lihat ada asap keluar dari gedung sana?
1: Yang mana dek? Rupa bukan dari gedung itu asap dapat lihat. Dari gunung itu dek.
0: Papa, coba lihat kok kese bagus. Rupa ada kejadian kebakaran di sana. Dapat lihat rupa banyak orang leda lari-lari.
1: Oh, kasih cepat dan berjalan supaya orang dua mau lihat kasih bagus kalau apa yang terjadi di sana.
0: Itu pak, apa kita bilang? Betul toh ada kebakaran?
1: Iyo dek, ternyata betul ada kebakaran. Jadi orang dua mesti cepat hubungi tim pemadam kebakaran supaya api ini cepat mau padam.
0: Iya pak, mari orang dua langsung ke sana.
2: Apabila terjadi kebakaran, yang Anda lakukan yaitu tenang dan jangan panik. Segera mencari sumber api, selamatkan seluruh anggota keluarga, dan selamatkan barang berharga. Matikan listrik dan segera hubungi pemadam kebakaran.

Ya, mendingan 50 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di bagian tadi kita sudah dengarkan dua lagu, mudah-mudahan Asri dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan terhibur dan kalau punya waktu atau kesempatan bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kami akan temani untuk program acara Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau sampai jam 4 sore. Silakan yang mau bergabung, kami masih menunggu di 0812 5503 8009.

Ya, pendengar nampaknya line telepon belum digabung dan kembali kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda yang saat ini masih setia menonton siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Yang mengucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju.

0: Ya, peringkat sudah 8 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon di 0812-5503-8009. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faizan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: KDP lagu Servas Hartoyo, Begitu Indah Sayang.
0: Oke, Servas Hartoyo. Baik, kirim.
1: Kirim salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Amin. Terus kirim salam Jo, ada Mama Nadil, Ucup, Kak Nisa, Kak Nova, dan terakhir for semua Jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo Kak, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Mama Faizan yang ada di Daripa.

Ya, pendengar, kalau belum gabung, kita kembali lagi dengarkan lagu ya, sambil menunggu yang ingin berpartisipasi dalam program acara Pro Dangdut. Dan untuk Pro Dangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan lagu Dangdut Begitu Indah Sayang dari Servas Hartoyo. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ya, peringatan sudah 27 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nampaknya line telepon sampai saat ini masih belum ada yang gabung. Yang saya masih tetap menunggu untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0812-5503-8009. Masih ada kurang lebih 33 menit ke depan. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, silakan Papa Fandi.
1: Oh, Ica ini?
0: Iya, betul.
1: So, baru buat suara dong, bukan sempat dekat di malam.
0: Kenapa tadi malam? Maksudnya nyadak bahas suara bagaimana?
1: Itu gara-gara jaringan.
0: Oh, kan? Jaringan. Iya, betul.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Papa Fandi.
1: Dari lagu Jumira dari Lola Drakel.
0: Jumira dari Lola Drakel. Oke.
1: Oke, pertama-tama buat Rompi Wawis selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran. Baru di tahunnya ada Oma Mario, Oma Enal, Oma Yo, Putra Makassar, ada Ucup, Si Upel, ada Mama Wahu KB2, baru ada Papa Ahi di apakah di malam kan dia masuk Papa Ungke di Santiago, baru ada Papa Ungke dan semua Jawa Bu dengar Prodangdut mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi. Yang terakhir buat Asri di Sulsel.
0: Baik, okay. Papa Fandi, Lola Drakel Jumira tidak ada. Yang menyanyi ini Jumira Vester Esa. Lagu Vester Esa ini yang menyanyi.
1: Ya, kalau Persija Dangdut itu Jawa Uno.
0: Oh, ini mudah-mudahan ya, karena belum pernah dengar toh, baru ini ada dengar.
1: Kalau tidak ada, aku semut merah saja.
0: Aku semut merah, itu aja ya, Boy Sandi ada itu.
1: Ya, oke, begitu ya buku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Fandi di Bahatabut. Ya, di belakangnya Papa Fandi, Prodangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Papa Udo.
2: Salam jauh buat yang bertugas. Selamat bertugas.
0: Oke, Papa Udo agak menjauh sedikit ya dari radio monitor supaya tidak feedback.
2: Boleh di peta?
0: Boleh.
2: Salam jauh buat Papa Pandi. Ada Mayrona, ada Pak Remisi, baru ada Asri, ada Irman. Semua-semua aja penggemar Prodangdut di mana saja berada. Dapat salam dari Toto Udo. Tepi lah gua wu. Di atas motor ojek.
0: Di atas motor ojek.
2: Ada toh?
0: Ah, nanti mau cari sebentar. Itu lagu Manado. Oke, itu saja.
2: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar kalau belum digabung, kembali kita dengarkan dua lagu dari Boy Sandi, Aku Semut Merah dan juga Di Atas Motor Ojek. Selamat sore buat Papa Fandi di Batabut dan juga ada Papa Udo di Torendano. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Sini sudah.
4: Hey, mari. Indonesia,
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia,

Ya, peringkat 46 menit lepas dari pukul 15. Kali ini kita di sesi yang terakhir sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026.

Ya, pendengar, kalau sudah tidak gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Minggu. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat sore, terima kasih. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Sesudah program acara Prodangdut, kita masih akan lanjut di program acara kami selanjutnya di Tahuna sore ini untuk menghadirkan musik informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, salam Prodangdut dan selamat mendengarkan.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2.bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 8 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di Tahuna sore ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih akan terus menemani suasana sore hari Anda dengan menghadirkan dengan beberapa rangkaian musik dan informasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk informasi kita di sore hari ini, tindakan fisik sebagai hukuman kepada anak yang dianggap salah merupakan pola asuh yang keliru dari seorang guru. Hal itu ditegaskan Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Babel, Imelda Handayani, dalam kegiatan parenting di TK Melati Manggar Belitung Timur, Minggu 16 Agustus 2026. Peran guru di sini jangan langsung memberikan hukuman ketika terjadi persoalan antar anak. Guru perlu mencari informasi mengenai penyebab kejadian dan memahami kondisi anak sebelum menentukan langkah penanganan. Dia menjelaskan penanganan anak usia dini berbeda dengan jenjang yang pendidikan lebih tinggi. Berlaku seperti memukul teman tidak selalu berarti kekerasan. Bisa jadi anak yang ingin bermain, berteman, dan meminjam mainan. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan antar sekolah dan orang tua. Setiap kejadian yang melibatkan anak harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Wah, gak.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 29 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Pendengar, Wakil Wali Kota Pontianak, Basan, mengajak warga Pontianak Utara untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Jalan Sehat bersama warga di Kecamatan Pontianak Utara Sabtu 15 Agustus 2026. Basan menyebut kegiatan Jalan Sehat menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat. Menurutnya, aktivitas bersama seperti ini tidak hanya membuat tubuh bergerak, tapi juga memperkuat kebersamaan antar warga. Dalam kegiatan tersebut, Bahasan juga banyak berinteraksi dengan anak-anak peserta Jalan Sehat. Ia membagikan balon kepada anak-anak yang hadir sekaligus mengajarkan mereka untuk tertib dan sabar menunggu giliran. Suasana berlangsung akrab dan penuh canda. Bahasan beberapa kali mengingatkan anak-anak agar duduk tertib dan memastikan seluruh anak mendapatkan balon secara bergiliran. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampu.

0: Pintar.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, peringkat 47 menit lepas dari pukul 16, saya lanjut lagi untuk kembali menghadirkan informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Solok mendorong para pelajar untuk membiasakan diri menabung sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan persiapan menghadapi masa depan. Salah satu upaya dengan mengimplementasikan program sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan atau sang juara, Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu Sabtu 15 Agustus 2026 mengatakan, bahwasannya anak-anak merupakan harapan sekaligus masa depan Kabupaten Solok. Mereka nantinya akan menjadi generasi penerus yang melanjutkan pembangunan daerah serta berkontribusi membawa Indonesia menuju kemajuan. Menurutnya, pendidikan berkualitas tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diiringi pembentukan karakter. Anak-anak perlu dibiasakan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta bijak dalam mengelola keuangan. Informasi lengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita lanjut di Tahuna sore ini, masih menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan hari kemerdekaan Republik Indonesia, di mana banyak warga dan seluruh khususnya di masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah mempersiapkan, ya, mulai dari 2 minggu yang lalu sudah memasang bendera merah putih, dan besok juga akan dilaksanakan upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun. Baik, pendengar di manapun anda berada, kembali kami akan hadirkan di tahunan sore ini menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menanti dikumandangkan azan maghrib. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT Sabtu 15 Agustus 2026. Penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut tertuan dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305/KEP/HK/2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melki menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: menyebar ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
2: Warga berhutang yang disangat keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
4: Ya, pendengar, satu informasi terakhir. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat siang. Dan BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur, 81 km timur laut Ruteng Manggarai NTT, kedalaman 10 km. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

عنك وأحوالت دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, selepas azan maghrib saya akan hadirkan satu lagu nuansa yang masih islami. Dan Daniela, lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari ruang dengar anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko.

sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan RRI Pro 1 Tahuna. Dan pendengar, suasana malam ini menemani yang menjadi beragam aktivitas dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Masih terus kami hadirkan bersama lagu dan beragam informasi bersumber dari rri.go.id. Kemenko Polkam menghadirkan Taman Polkam Merdeka 81 untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Taman di Jalan Merdeka Barat itu membawa semangat kebersamaan, optimisme, dan pengabdian. Kepala Biro Humas Data Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Avanda menjelaskan, taman ini dilakukan untuk penataan sesuai dengan arahan Menko Polkam Jamari Saniago untuk merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka. Trotoar depan kantor Kemenko Polkam ditata dengan bunga, buah, dan hasil bumi. Perpaduan ini menjadi simbol kekayaan alam, kesuburan, serta keberagaman Indonesia. Penataan juga diarahkan untuk mendirikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna jalan. Masyarakat dapat menikmati suasana peringatan kemerdekaan di kawasan Medan Merdeka dengan lebih menyenangkan. Antusiasme masyarakat perlu terlihat ramai, terutama setelah kegiatan Car Free Day, salah satunya ada yang datang bersama keluarga dan anak-anak. Daya tarik taman juga menyebar melalui media sosial, termasuk unggahan di Instagram. Dan ini pendengar, ada yang mengetahui melalui media sosial untuk keberadaan taman yang ada di depan kantor Kemenko Polkam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Terima kasih kebersamaannya dan pendengar. Selanjutnya kami hadirkan drama radio di hari ini, Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Drama radio hari ini dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan, produksi dari RRI Mataram.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Apakah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya, Nak.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Pendengar, ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dalam kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi.

Masyarakat juga dapat menyaksikan kemampuan para penerbang melalui penampilan tim demo udara TNI AU. Disampaikan Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Labi dari Skuadron 2 Halim Perdana Kusuma. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada masyarakat. Nah, melalui open base, masyarakat dapat mengetahui lebih dekat TNI Angkatan Udara dan berbagai pesawat yang dioperasikan. Kehadiran sejumlah pesawat termasuk jet tempur Rafale turut menjadi daya tarik bagi masyarakat yang datang ke lokasi. Peringatan 17 Agustus menurut Aero dimaknai sebagai momentum untuk mengenang dan meneladani perjuangan leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan juga menjadi bagian penting bagi prajurit TNI dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
3: Well, I'm still figuring out what's best for me.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar dari program 1, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37 itu.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ispa. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ispa masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI Pro 1, kita sudah bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam penyampaian warta berita, dan saat ini persembahan Kiai Ruhani akan hadir menemani Anda dalam siaran keagamaan.

jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Selamat malam pendengar RRI Program Masa 1 Tahunan. Terima kasih kebersamaannya, dan saat ini kita dalam kebersamaan untuk program acara Sweet Memory untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Silakan pendengar, kami buka kesempatan yang ingin bergabung dengan kami di malam hari ini. Anda bisa request lagu kenangan Indonesia maupun Sweet Memory mancanegara lagunya. Kita akan sapa langsung saja penelpon. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Sweet Memory dengan
1: Papa Ari di Aceh Kuala.
0: Dengan siapa?
1: Papa Ari.
0: Papa Ari di
1: Aceh Kuala.
0: Aceh Kuala. Baik, silakan Papa Ari.
1: Mau respect lagu jo dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu kenangan.
0: Ya, judulnya apa Papa Ari?
1: Pertama-tama kirim buat Mbak siapanya?
0: Ini dengan Umi.
1: Kirim buat Mbak Umi yang sedang melaksanakan tugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Tadi malam Bapak Ari sudah mengunjungi Bapak Opo di Matutuang sampai ke Bowongkulu. Dan pada malam hari ini Bapak Ari menyapa Mama Fauzan, Mama Fauzan di Daripa, Pak Unis di Bira, kemudian kita meluncur ke Tamako. Di sana ada Icun, ada Kristiana Serani, dan ada juga Tongpe saudara di sana, ibu guru yang akrab disapa Mami, Mami Vera Baramuli sekeluarga di Naga Satu. Kita kembali ke Tahuna. Di Tidore ada Bung Luar Abu Saeng, ada Ibu Halima bersama suami tersayang Bung siapa detik lupa lupa Ibu Halima, ada salam dari Mama Ece, dan juga di sana ada di toko ada semua jo para penggemar dan pencinta Sweet Memory di mana saja berada. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat, sejahtera, serta salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik, lagunya apa?
1: Lagunya ada.
0: Lagu apa?
1: Lagu kenangan.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Lagu ini dipopulerkan di akhir tahun 60-an oleh Titi Kadi.
0: Oh, Titi Kadi. Sebentar saya lihat.
1: Lagu kenangan masa lalu.
0: Judulnya itu lagu kenangan atau?
1: Iya. Yang liriknya itu lagu ini lagu kenangan yang tak dapat ku lupakan. Ya.
0: Baik. Untuk lagu kenangan yang nyanyi Titi Kadi ini belum ada di komputer Rise kami. Bapak.
1: Ya kalau tidak ada Tansijo, ketika di dengan sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan, baik. Baik, terima kasih Bapak Ari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak Udo.
0: Ya, baik. Silakan Bapak Udo.
1: Itulah gua Wu. Tahu siapa ada menyanyi? Itulah. Pelangi engkau pelangi.
0: Pelangi engkau pelangi.
1: Begini dan detil. Pelangi engkau pelangi.
0: Aduh, Bapak Udo, saya juga tidak terlalu pemilih. Oh, Bapak Udo, kirim dulu judul lo, kirim dulu. Saya usahakan cari.
1: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran. Baru tadi ada, tapi yang tadi penelpon pertama,
0: Bapak Ari di Akembuala.
1: Baru salam kompak yo dengan Bapak Ari, salam berkenalan dengan Bapak Udo. Baru ada Bapak Pandi, ada Mairona, ada Yudisi, ada Asri, ada Irman. Begitu jauh, dapat semua-semua juga dapat salam dari Bapak Udo.
0: Ah, baik. Judulnya Pelangi, Papa Udo.
1: Iya, ada itu lagu.
0: Ah, Pelangi ke 11 penyanyi.
1: Ada tahu?
0: Iya.
1: Oke, aku bagi tujuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Udo. Yang ada di Trendano. Kembali dibuka kesempatan untuk yang mau bergabung.

0: Baik, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Sid Memory.
1: Halo, selamat malam Sid Memory.
0: Iya, Sid Memory dengan
1: Kak Teo di Kulon Beha.
0: Dengan siapa?
1: Kak Teo. Kak Teo.
0: Kak Teo. Baik.
1: Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Umi. Pak Teo di Kolongan Beha.
1: Iya. Ini pertanyaan buat Mbak Umi.
0: Uh-huh.
1: Yang bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Berikut ada Ucup, Santi di Padang, dan semua ada penggemar Sid Memory.
0: Baik.
1: Lagu.
0: Apa?
1: Cinta dan Permata.
0: Pembers. Oke. Okay.
1: Selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat malam Pak Teo di Kolongan Bahar.

0: Dengar, kita akan dengarkan lagu. Tapi kita terima dulu karena sudah tersambung. Halo, selamat malam, Siti Mori. Halo, Siti Mori, selamat malam. Ya, Siti Mori dengan? Oh, dari Sulsel. Silakan.
1: Mau request lagunya Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur. Baik.
1: Iya.
0: Kirim.
1: Iya, kirim. Ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Ucu, ada Unke, Merkin Edan, Bapak Belki, Rama Kasta, ada Boy, ada Nisa, Nova, Winda, ada Madi Api, ada Kurey, ada Mekwarki, ada Mama Iti, ada Mada Atik, ada Mama Endal, Mama Wawo, buat semuanya juga sama kita.
0: Baik.
1: Yang itu kan, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri dari Lombok Timur. Baik, pendengar, kita akan dengarkan lagu Kali Ketika Dia Di Sepanjang Jalan Kenangan. Sebentar, dilanjutkan lagu dari Kesplas Pelangi.

Baik pendengar, kembali kami buka kesempatan yang ingin bersama di malam ini dalam program acara Sweet Memory. Kami buka, silakan di 0812 5503 8009.

0: Baik, sambil menunggu yang mau bergabung, karena sampai sekarang belum ada yang masuk untuk penelpon, langsung kita dengarkan lagu yang sudah di request sama Papa Theo di golongan Pak Theo di golongan BH sama Ari lagi Asri. Kita sampai dulu penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sweet Memory dengan
1: Papa Pandi.
0: Oh, Papa Pandi di BH. Baik, Papa Pandi, silakan.
1: Oke, okay. Mau kirim jauh pertama-tama buat Suranti Wawu Umi, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Baru yang selewat tadi ada Papa Udo, ada Pak Ungke di Mahena, ada Papa Ari, ada Putra Makassar, ada Ujung, ada Asri, ada Mama Enal, Mama Wibo, dan semua aja berhubung di Tabukan Utara ini belum ada acara itu radio.
0: Baik, ya. Ya. Sementara diusahakan Bapak Pandi ya. Siap.
1: Jadi lagu Kembalilah
0: apa?
1: Sayang Trio Ambisi.
0: Kembalilah sayang. Ya, kembalilah siaran RRI ya.
1: Ya.
0: Bapak, okay, Bapak Pandi, untuk ya. Sementara monitor di mana? RRI digital.
1: Di televisi, Bapakku.
0: Oh, siap. Baik.
1: Iya, ada siaran kan Pro 1 semua no. Baik di bagian barat, tengah, bagian timur, ada semua 100 acara.
0: Baik, luar biasa.

segala cara ditempuh untuk bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1 tahun. Baik, kembali dibuka kesempatan di malam hari ini kebersamaan kita untuk Sweet Memory.

0: Baik, kita kembali dengan penelpon. Halo, selamat malam, Sydney Mori.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bapak Udo balik lagi ya, Bu.
0: Ah, Bapak Udo apa? Lagu salah atau apa ini?
1: Salah sama Pak Opa.
0: Ah, iya.
1: Melalui televisi, Sok.
0: Siap.
1: Baru memang betul di Kedukung Utara sini. Kan ada acara radio. Kalau masih tak ada radio.
0: Bapak Udo monitor di mana?
1: Di radio.
0: Frekuensi?
1: Acara biasa.
0: Oh, di 105 ya.
1: Iya, ada pasti di radio.
0: Baik.
1: Iya.
0: Memang.
1: Televisi
0: ya.
1: Baru.
0: Oke, baik, terima kasih infonya Bapak Udo di Trendano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, satu penelpon lagi saya tunggu. Kemudian kita akan dengar request lagu dari Patio di golongan Buha Cinta dan Permata dari Panbars. Dilanjutkan request lagu Asri Luwuk Dian Bisesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.

Langsung saja dengarkan dua lagu berikut yang pastinya buat semuanya selamat bersweet memory.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, pendengar kembali kesempatan bergabung di malam ini melalui telepon 0812 5503809. Kami buka kembali untuk melanjutkan bersama di dalam Sweet Memory. Silakan yang ingin bergabung, kami masih buka kesempatan untuk Anda dan kebersamaan kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Sebentar, ini request lagu dari Bapak Fandi di Beha, lagu dari Trio Ambisi. Kembalilah saya akan hadir. Dan silakan pendengar, lagu yang menjadi favorit Anda, yang punya kenangan dengan Anda, silakan Anda bisa request di malam hari ini untuk diputarkan, didengarkan di suasana malam, suasana santai Anda, ataupun disibukkan dengan berbagai aktivitas, kegiatan untuk persiapan jelang HUT ke-81 Republik Indonesia dengan beragam kegiatan yang pastinya akan diawali dengan kegiatan upacara bendera di masing-masing tempat Anda. Yang pastinya banyak kegiatan-kegiatan lomba juga sudah dipersiapkan untuk dijalankan esok hari di bersama warga sekitar ataupun dengan teman-teman kantor. Di mana saja Anda akan melaksanakan beragam kegiatan lomba, semoga semuanya lancar sesuai dengan yang dicanakan dan pastinya menambah semarak untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Baik, kalau belum ada yang bergabung, langsung saja ini dia Trio Ambisi, Kembalilah Sayang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Baik, yang pastinya di suasana santai malam ini pendengar, terus kami hadirkan persembahan lagu untuk menemani yang menjadi kegiatan malam Anda di hari ini 16 Agustus 2026.

Baik, pendengar RRI Pro 1, sudah ada beberapa lagu yang pasti yang menghibur buat semuanya dengan lagu-lagu kenangan. Silakan dibuka kembali kesempatan di malam hari ini kebersamaan untuk Sweet Memory hadir hingga pukul 23.00.

Sebelum Jugera yang bergabung kembali, lagu Memori hadir untuk menemani suasana akhir pekan Anda, dan yang pastinya dengan beragam kesibukan sekali lagi untuk persiapan jelang HUT ke-81 negara tercinta Republik Indonesia yang esok hari.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Baik pendengar, kita dengar lagu terakhir menuntaskan kebersamaan kita dalam Sweet Memory di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan pastikan tetap bersama Pro 1. Persembahan lagu-lagu oldies masih terus akan hadir untuk Anda di malam hari ini.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Lari Pro 1 masih menemani Anda dengan persembahan Oglang Goldies di suasana malam ini. Setelah bersama IBA, I've Been Waiting For You, kali ini Bung Sinatas di Sandor hadir dengan Saling Percaya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramalan lagu ini maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siar esok, Senin 17 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 17 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI, kembali Pro 1 hadir menemani Anda tentunya di 17 Agustus 2026. Dan seperti biasa, Pro 1 menghadirkan informasi program-program hiburan untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti melalui frekuensi 105,4 MHz, kemudian juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Hingga pukul 11 siang, saya Alfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini, kita akan awali dengan kidung-kidung rohani.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Selamat pagi pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tentunya kita mengawali pagi ini, mari kita serahkan setiap langkah harapan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi tempat kita untuk percaya dan juga berharap. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi dari Mawar Simorangkir, Allah yang kupercaya, kiranya lagu ini menguatkan iman kita dan memberi sukacita untuk mengawali hari ini. Dan masih dengan kidung-kidung rohani pendengar RRI, setelah Allah yang kupercaya, kali ini kita ke Peter Saparwane dengan Tangan Tuhan Menuntunku.

Berdoa membuat dirimu kuat, murah hati membuat dirimu diberkati, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, lemah lembut membuat dirimu dikagumi, setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Pukul 5:43 menit waktu Indonesia Tengah dan masih bersama kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Masih kami hadirkan kidung-kidung rohani yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat pagi untuk Anda khususnya umat Kristiani, masih dengan lagu-lagu rohani.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Benahi tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pelayanan kependudukan.
2: Inilah Warta Berita Senin 17 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Bupati Michael Tungari menghimbau penjabat Kepi Tarawang yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional.
1: Benahi tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pelayanan kependudukan.
3: Bupati Kepulauan Sangihe menghimbau pejabat Kepi Tarawang yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional ke depannya. Menurut Bupati Tungari, pembenahan harus mencakup administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan kampung, serta pelayanan kependudukan sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara cepat dan transparan. Ia menegaskan, setiap musyawarah kampung wajib dilaksanakan terbuka dengan mengundang seluruh unsur masyarakat agar semua warga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat serta usulan pembangunan bersama. Bupati juga meminta pejabat pemerintah kampung tidak memilih masyarakat berdasarkan penghasilan, golongan, jabatan maupun pilihan politik, karena seluruh warga mempunyai hak memperoleh pelayanan pemerintahan yang setara.
1: Benahi tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pelayanan kependudukan. Pastikan setiap musyawarah, setiap orang yang berhak diundang dan menyerahkan pendapat, tolong diundang. Jangan lagi ada yang memilih-milih masyarakat berdasarkan penghasilan, golongan, jabatan, bahkan pilihan politiknya ke depan.
3: Praktik membeda-bedakan masyarakat hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kampung dan menghambat semangat persatuan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Jumel Johannes melaporkan.
2: Di pihak lain, Bupati Sangihe Michael Tungari menyampaikan dana desa merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembangunan nyata.
1: Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan masih terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat Kepi Tarawang di Rumah Jabatan Bupati Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Bupati Michael Tungari, dana desa merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembangunan nyata. Ia menegaskan seluruh pembangunan anggaran desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga manfaatnya dirasakan seluruh warga.
1: Masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat dari dana desa tersebut. Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat seluruhnya. Program bantuan sosial ketahanan pangan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat melalui proses musyawarah yang terbuka dan partisipatif.
3: Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan program bantuan sosial dan ketahanan pangan yang benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat pada masing-masing wilayah desa. Ia berharap dana desa di setiap kampung dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Masyarakat Kampung Bakalaeng sampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dibangunnya Jembatan Garuda.
4: melalui jalan ini dan melewati jembatan ini, akses ke Tahuna sangat cepat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memberikan bantuan jembatan Garuda ini.
5: Setelah sekian lama menggunakan batu kelapa sebagai jembatan penghubung dari jalan rabat beton yang telah dibangun, kini masyarakat Kampung Bakalaeng, khususnya anak Kampung Pedine, dapat dengan mudah melakukan aktivitas terhubung dengan jembatan Garuda. Mulai dari aktivitas anak sekolah, kegiatan pemerintahan desa, serta kegiatan ekonomi sosial masyarakat dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan usai jembatan Garuda selesai dibangun. Kapitalaung Kampung Bakalaeng Rahmat Antarani kepada RRI mengatakan kehadiran jembatan Garuda sangat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan. Apalagi jembatan Garuda yang merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah melalui jajaran TNI Polri tersebut dapat memangkas jarak saat masyarakat ingin menjual hasil pertanian ke kota Tahuna.
4: Karena dahulunya ada anak kampung lindungan dua Pedine, jadi dibuat jembatan darurat dahulunya pakai batang kelapa. Jadi batang kelapa itu enak panjang lebih bertahan lama, jadi cepat langsung patah. Jadi bertepatan ada program dari Pak Presiden, maka Kampung Bakalaeng mendapat bantuan jembatan Garuda dari program Pak Presiden Prabowo. Dan juga itu ada dukungan dari Kodim Sangihe. Melalui jalan ini dan melewati jembatan ini, akses ke Tahuna sangat cepat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memberikan bantuan jembatan Garuda ini.
5: Sebagai pimpinan wilayah Kampung Bakalaeng, Antarani sangat mengapresiasi bagi jajaran TNI Polri yang telah bersinergi untuk menyelesaikan program jembatan Garuda menjawab kerinduan masyarakat selama ini. Peresmian jembatan Garuda di Kampung Bakalaeng yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Prabowo merupakan salah satu dari 4 jembatan yang telah selesai dikerjakan di tahun 2026. Anton Lahoube melaporkan.
2: Berita terakhir, Lurah Tona II Venti Panden Sorang mengingatkan warganya agar beras bantuan pemerintah tidak diperjualbelikan.
6: Ada satu catatan yang perlu kembali harus diingat-ingatkan bahwa ini bantuan, jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.
7: Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional memberikan sentuhan bantuan bagi kelompok masyarakat yang oleh dinas teknis menyatakan bahwa komposisi kategori desil 1-5 terdampak bencana El Nino yang perlu dibantu. Hal itu dikatakan Lurah Tona II Venti Panden Sorang pada kegiatan penyaluran beras bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu di kantor Lurah Tona II belum lama ini. Ia mengatakan daftar yang ada pada pemerintah Kelurahan Tona II dinyatakan layak untuk menerima bantuan beras pemerintah. Menurut Lurah Panden Sorang, jika pada tahap sebelumnya disalurkan dua jenis bantuan, untuk saat ini hanya beras 30 kg.
6: Kalau di tahap sebelumnya yang diserahkan ada dua jenis bahan natura, selain beras ada minyak goreng. Tetapi untuk kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras. Tapi kalau di tahap sebelumnya hitungan kebutuhannya ada di angka 20 kilo per kakak untuk kebutuhan 2 bulan. Nah untuk tahap kali ini ada di angka 30 kg. Karena hitungan kebutuhan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September yang diprediksi kita masih akan memasuki masa kemarau.
7: Lurah Venti Panden Sorang berharap masyarakat penerima bantuan beras pemerintah dapat digunakan sebaik mungkin. Ia juga mengingatkan warga penerima bantuan beras pemerintah agar bantuan tersebut tidak diperjualbelikan. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Bupati Michael Tungari menghimbau penjabat Kapitaraung yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang di bagian operator ada Stephen Gagaube menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini selain informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya informasi langsung dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan, yang tentunya akan melaporkan secara langsung update aktivitas masyarakat di pagi ini. Kami sudah terhubung dengan Alexander Dalengkade di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Lian, juga pendengar. Hari ini Senin 17 Agustus 2006 saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana Pelabuhan Nusantara Tahuna sepi. Nah, apa sebab sepi? Karena memang sejak hari minggu yang lalu aktivitas kepelabuhanan dipindah sementara ke Pelabuhan Peta. Karena apa? Karena di sana ada kapal tol laut. Juga Pelabuhan Nusantara Tahuna sempat direhabilitasi, diperbaiki. Jadi demi keamanan, jadi pihak PT Tahuna memindahkan aktivitas kepelabuhanan, khususnya kapal malam, ya, kapal sabuk sementara, ya, dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Dan memang dari pantauan tadi pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna, kapal tol laut Pasifik Nusantara 2 sudah selesai menurunkan peti kemas. Dan ini tinggal menunggu angkutan balik dari Tahuna ke Surabaya dan seterusnya. Jadi pantauan kami ada puluhan kontainer dari Tahuna sebagai angkutan balik. Di antaranya ada balok-balok kelapa, ya, balok kelapa bagi ukuran. Kemudian kami pantau juga ada arang tempurung, ya, arang tempurung dan juga besi-besi tua. Kemudian juga ada ikan dari sini. Dan memang masih sepi. Diinformasikan sampai sesuai jadwal sampai besok Selasa aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Peta. Dan sekali lagi sampai hari ini memang sangat sepi pelabuhan, dan untuk kapal cepat seperti biasa Selasa, Kamis, Sabtu dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Tetap semangat, sekali merdeka tetap merdeka. Kembali ke Lian Pro 1.

Selamat pagi pendengar, apa kabarnya di pagi ini? Tetapi semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan tentunya siap untuk menjalani hari dengan hati yang gembira tentunya. Karena pagi ini terasa sedikit berbeda, karena kita sedang berada dalam suasana memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat ya. Ada perjuangan, pengorbanan, kemudian doa dari para pahlawan yang telah membawa bangsa ini sampai pada hari ini di 17 Agustus 2026. Sebagai generasi penerus, tugas kita tentu bukan lagi berperang mengangkat senjata, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berarti, bekerja dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, kemudian menjaga persatuan dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, pendengar RRI, sambil menikmati pagi Anda dan juga menyelesaikan aktivitas Anda, kami Pro 1 RRI Tahuna akan menghadirkan semangat kemerdekaan melalui lagu-lagu pilihan tentunya. Dan ada informasi update dari portal resmi kami rri.co.id. Bahkan dalam hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan menyiarkan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, baik yang ada di lingkungan RRI Tahuna maupun juga yang ada di Papanuhung atau di rumah jabatan bupati. Kami akan menyiarkan secara langsung kalau di RRI Tahuna pada pukul 7, sedangkan untuk yang ada di Papanuhung Santiago pada pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Merdeka. Teruslah melangkah, terus berkarya, dan mari bersama-sama menjaga Indonesia yang kita cintai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin siaran nasional dan renungan suci di TMP Nasional Utama Kalibata Minggu malam. Upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 17 Agustus. Rangkaian upacara dimulai sejak pukul 23:50 waktu Indonesia Barat dengan suasana hikmat di kawasan Makam Pahlawan. Presiden kemudian memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa, dan ajakan tersebut disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu.

menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan

pendengar, sekali lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan menyiarkan secara langsung upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan LPP RRI Tahuna. Tapi saat ini masih di menit ke-56 lepas dari pukul 6, kami juga masih punya satu informasi dari rri.co.id. Momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Pemerintah telah membuka kuota 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat mendapatkan tiket dengan cara bersaing atau war tiket satu sama lain. Tidak mudah untuk mendapatkan tiket undangan, bahkan hampir kehilangan harapan. Audi, pemuda asal Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu yang berhasil mendapatkan tiket undangan ke Istana Merdeka. Bagi Audi, mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengalaman pertama, dan ia mengaku bersemangat dan antusias untuk upacara di Istana Merdeka. Rasa lelah berburu tiket undangan terbayarkan dengan keberhasilan mendapatkan tiket undangan. Ia pun telah mempersiapkan baju adat dari Jawa Tengah, terutama beskap, dan mengaku menyukai baju adat dari Jawa Tengah tersebut. Berdasarkan pantauan pengambilan undangan, mereka hanya menunjukkan KTP dan email yang berisikan barcode, setelah itu mendapatkan nomor antrian. Kemudian petugas akan memanggil satu persatu pengunjung sesuai dengan nomor antrian. Petugas akan meminta pengunjung memperlihatkan KTP dan email untuk selanjutnya diberi undangan fisik. Ada dua jenis undangan, yakni berwarna biru untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi, sementara undangan lainnya berwarna coklat untuk penurunan bendera pusaka.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengikuti siaran langsung upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari RRI Tahuna, atau sekali lagi dari lingkungan RRI Tahuna. Kita bergabung bersama reporter Sri Yani Ropia.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari halaman kantor LPP RRI Tahuna. Dan beberapa saat lagi upacara akan dimulai dengan petugas upacara masing-masing di pembawa bendera. Petugas pembawa bendera Olvianis David Lahavia, Melki Diamare, dan untuk petugas pembaca undang-undang, kemudian untuk MC yang bertugas di pagi ini, Milania Dava Ramadhani, dan untuk pembaca doa, Chandra Hapatenda, Rasid Petonengan, dan juga Julvan Gafar yang saat ini menjadi petugas upacara khusus di halaman LPP RRI Tahuna. Sedangkan yang bertindak sebagai komandan upacara saat ini adalah Dipo Dwi Perkasa, PNS asal Jakarta yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe 1 tahun. Tepatnya bertugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sebelumnya adalah pegawai di Lemhanas dan bertugas di wilayah perbatasan di RRI Tahuna, Dipo Dwi Perkasa yang akan menjadi komandan upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari halaman kantor RRI Tahuna. Saat ini persiapan sementara dilakukan dan untuk pembina upacara yang bertindak sebagai pembina upacara tentunya adalah Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Victorianus SSI. Dan saat ini untuk halaman RRI Tahuna di depan pagar tentunya sudah dijaga oleh 3 orang satpam. Dan uniknya juga pendengar, di saat ini masing-masing ya, karena di RRI Tahuna ini ada dari berbagai suku, sehingga boleh kita lihat bersama di saat ini selain memakai korpri, masing-masing peserta upacara juga mengenakan atribut-atribut dari masing-masing suku ya. Ini menandakan Indonesia ya, semangat nasionalis. Ini berbagai atribut, baik ada dari Batak, Toba, kemudian ada juga dari Jogja, kemudian ada dari Padang. Dari Sangihe tentunya kita perempuan memakai salempang seperti biasa, yang sudah menikah di bahu sebelah kanan ke kiri, sedangkan yang belum menikah dari kiri ke kanan seperti itu. Sedangkan yang lainnya dari Makassar juga, dari Jawa juga, dengan berbagai atribut di saat ini. Pendengar RRI, saya mengajak Anda untuk mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 langsung dari halaman kantor RRI Tahuna.
2: Memasuki tempat upacara, langsung mengambil alih komando, barisan disiapkan.
1: Dipo Dwi Perkasa dengan langkah tegak menuju ke tengah-tengah halaman menghadap ke tiang bendera. Dipo Dwi Perkasa bertugas sebagai komandan upacara di saat ini. Dipo adalah pegawai RRI Tahuna, ASN asal Jakarta yang bertugas 1 tahun di
2: Kepala RRI Tahuna. Selaku inspektur upacara memasuki podium upacara.
1: Pendengar, saat ini inspektur upacara Kepala LPP RRI Tahuna, Victorianus SSI, sementara berjalan menuju ke atas podium, diikuti oleh ajudan Amir Yusuf. Ya, saat ini sudah berada di atas podium dengan menggunakan paporong berwarna merah.
2: Kepada inspektur upacara.
3: Kepada inspektur upacara, hormat. Hormat. Tegak. Hormat.
2: Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
1: Dipo Dwi Perkasa, komandan upacara, saat ini dengan langkah tegap, penuh percaya diri, menghadap ke inspektur upacara untuk melaporkan bahwa upacara bendera peringatan HUT RI ke-81 dimulai.
3: Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin 17 Agustus 2026, siap dilaksanakan.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
1: Dengan suara lantang laksanakan, Dipo Dwi Perkasa balik kanan untuk menghadap ke peserta upacara dengan langkah tegap kembali ke tengah lapangan sebagai komandan upacara. Dan pendengar, saat ini tidak hanya pegawai RRI, peserta
2: pengibaran
1: upacara juga diikuti oleh
2: diiringi lagu kebangsaan
1: Dharma Wanita
2: Indonesia
1: Persatuan
2: Raya,
1: DWP RRI Tahuna dan siswa PKL.
2: Upacara.
1: Aba-aba langkah tegak maju dari David Lahawia yang saat ini bertugas sebagai petugas pembawa bendera. Pengibar bendera David Lahawia, Olvi Yanis sebagai pembawa bendera, dan Melki Sedek Diamare yang saat ini sementara bertugas menunaikan tugas membawa bendera. David Lahawia adalah staf di bagian umum RRI Tahuna. Sementara pembawa bendera saat ini Olvi Yanis adalah penyiar Pro2, staf di siaran RRI Tahuna, dan Melki Sedek Diamare SAP adalah staf di SDM RRI Tahuna. Saat ini ketiganya sementara bertugas untuk mengibarkan sang merah putih di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, secara khusus di lingkup LPP RRI Tahuna. Sementara untuk petugas lainnya pendengar, saat ini Milania Dava Ramadhani, perempuan asal Jogja, PNS, baru 1 tahun di RRI Tahuna. Kemudian yang bertugas juga di sebelah Milania Ramadhani, ada Mariatul asal Padang. Ya, pendengar, saat ini bendera merah putih sudah dibentangkan.
3: Kepada sang merah putih, hormat! Hormat!

0: aba-aba tegak gerak dari Dipo Dwi Perkasa. Saat ini bendera merah putih sudah berkibar di tiang 17 RRI Tahuna. Dan David Lahwia yang menggunakan paporong, kemudian Melki Diamare juga saat ini menggunakan paporong, dan Olvianis yang menggunakan selempang berwarna merah muda. Ketiganya saat ini sementara melaksanakan tugas usai mengibarkan bendera merah putih. Aba-aba dari David Lahwia saat ini ketiganya sudah menghadap ke kantor, menghadap ke inspektur upacara, dan akan mundur. Ya, baik sekali, mundur, meluruskan barisan, dan akan berbalik ke posisi semula, melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih. Aba-aba balik kanan dari David Lahwia. Saat ini ketiganya berhadapan dengan peserta. Peserta tidak hanya dari pegawai LPP RRI Tahuna, tetapi juga dari outsourcing, Dharma Wanita Persatuan, kemudian diikuti juga oleh anak-anak PKL. Langkah tegak maju jalan dari aba-aba dari David Lahwia. Saat ini ketiga petugas pembawa bendera, pengibar bendera, sudah di posisi semula.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta dan berdoa untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Nyanyi cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Pendengar, kita akan ikuti pembacaan Pancasila.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Pendengar, saat ini kita akan ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar yang akan dibacakan oleh penyiar Pro2 Julvan Gafar.
4: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks proklamasi.
2: Kita ikuti pembacaan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Rasid Petonengan.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Penyerahan SK kenaikan pangkat serta penyerahan SK pensiun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di LPP RRI Tahuna bagi pegawai yang disebutkan namanya mohon mengambil tempat di depan. Saudara Arjun Nurdin STRT kenaikan pangkat dari 3A ke 3B. Saudari Herlina Lukman Esos kenaikan pangkat dari 3A ke 3B. Saudara Ramadhani Setia Adi Nugraha AMDAK kenaikan pangkat dari 2C ke 2D. Saudari Aisyah Firdayati Hafid AMDAP kenaikan pangkat dari 2C ke 2D. Saudari Rahmaningsi AMD kenaikan pangkat dari 2C ke 2D. Saudari Mariam Gunawan AMD Kenaikan pangkat dari 2C ke 2D, Saudari Fitriani Rusdi AMD AB. Kenaikan pangkat dari 2C ke 2D, Saudara Alexander Dalengkade.
2: Ya, pendengar, saat ini kita mengikuti
1: untuk
2: penyerahan SK kenaikan pangkat 7 pegawai angkatan 2022 yang mendominasi adalah dari wilayah Makassar, yang saat ini pertama akan diserahkan oleh inspektur upacara kepada ketua tim konten media baru Arjun Nurdin STRT dari 3A ke 3B. Sedangkan saat ini juga diserahkan untuk bendahara LPP RRI Tahuna Herlina Lukman Esos. Berikutnya Ramadhani Setia Adi. Selanjutnya Aisyah Hafid menerima kenaikan pangkat diikuti oleh Ningsi Rahmaningsi bagian umum RRI Tahuna. Kemudian bagian keuangan Mariam saat ini juga menerima SK kenaikan pangkat, dan ketua tim LPU RRI Tahuna Fitriani Rusdi saat ini juga menerima SK kenaikan pangkat, dan yang paling terakhir adalah SK pensiun bagi senior kami Alexander Dalengkade.
1: Kepada pegawai yang telah menerima SK dipersilahkan
2: di mana per 1 September nanti Alexander Dalengkade sudah pensiun dari LPP RRI Tahuna. Dan beliau menjadi panutan bagi kami selaku juniornya. Luar biasa pemberian diri Alexander Dalengkade untuk LPP RRI Tahuna.
1: Sambutan inspektur upacara, barisan diistirahatkan.
6: Untuk sambutan seluruhnya istirahat di tempat. Rup.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti sambutan inspektur upacara.
0: Sebelum saya membacakan sambutan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menerima SK. Semoga ini menjadi memotivasi bagi teman-teman yang lain untuk beraktivitas lagi. Lembaga akan memperhatikan. Dan kepada teman saudara kita Pak Alex, terima kasih dedikasinya untuk lembaga RRI. Baik, saya bacakan sambutan. Sambutan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati Ketua Tim Pemberitaan, Ketua Tim Siaran, Ketua Tim Konten Media Baru, Ketua Tim Teknologi Media Baru, dan Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha, karyawan-karyawati RRI Tahuna, Dharma Wanita Persatuan RRI Tahuna, dan kepada adik-adik pelajar yang melaksanakan praktek lapangan yang dilaksanakan di RRI Tahuna, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran untuk mengikuti upacara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam suasana penuh kebersamaan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah suatu yang diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan, pengorbanan, persatuan dan semangat para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengandung cita-cita besar bagi bangsa kita. Dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, media publik seperti RRI mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang benar, berimbang, mencerdaskan, dan dapat dipercaya. RRI dapat mengambil bagian dalam perjuangan tersebut dengan terus menyuarakan kepentingan masyarakat, memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasi serta memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kita tidak boleh hanya menyerahkan semua kepada pemerintah. Kita semua mempunyai peran. Mari kita jadikan momentum HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ini sebagai pengingat bahwa mengisi kemerdekaan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tingkatkan semangat gotong royong, saling menghormati, menjaga kerukunan, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, serta bekerja dan berkarya dengan penuh tanggung jawab. Jangan biarkan perbedaan memecah persatuan kita. Justru dengan beragaman kita memiliki, mari kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat karena rakyat bersatu. Kemerdekaan harus diisi dengan tindakan nyata. Anak-anak muda harus memiliki semangat belajar dan berkarya. Para orang tua menjadi teladan bagi generasi penerus. Dan seluruh masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, rukun, produktif, dan sejahtera. Akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Siap, rek.
1: Pembacaan doa.
2: Kita ikuti doa yang akan dibacakan oleh Chandra Hapatunda.
7: Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sawab. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Tuhan yang maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik sejarah, yang menyaksikan setiap air mata yang jatuh ke tanah, yang mengetahui setiap darah yang tumpah demi satu kata merdeka, yang memahami doa yang lahir dari kelaparan, ketakutan, penderitaan, dan harapan. Waja'alni Indonesia ya Allah bil Fatihah. Jadikanlah Indonesia ya Allah daulatan jayyidah, negara yang berdaulat. Daulatan muwahada, negara yang bersatu. Daulatan fi hayatin hania, negara yang kehidupan rakyatnya sejahtera. Jadikanlah Aceh menemukan kedamaian di dalam Indonesia. Jadikanlah Papua menemukan keadilan di dalam Indonesia. Jadikanlah seluruh pulau dari Sabang sampai Merauke, dan yang sampai Pulau Rote merasakan bahwa Republik adalah rumah bersama yang berdiri di atas nisan ribuan nama dan pengorbanan jutaan jiwa. Ya Allah, kami mengabdi lembaga ini dengan suara dan kata. Maka jadikanlah ini sebagai penuntun dan menjaga kewarasan bangsa. Berikanlah kami kekuatan untuk menyuarakan kebenaran tanpa kesombongan, mengkritik tanpa kebencian, memberikan dan menghadirkan suara tanpa menghilangkan martabat dan tanggung jawab. Jadikanlah suara keluar dari lembaga ini sebagai suara yang menyatukan ketika rakyat mulai terbelah, menangkan ketika rakyat mulai gelisah, mendaskan ketika ketidaktahuan mulai dominan, dan mengingatkan ketika kekuasaan mulai lupa bahwa rakyat adalah muara dari setiap pengabdian terhadap negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah kepada kami kemauan dalam ketaatan menjalankan disiplin, agar kami mampu menimbang mana yang baik dan mana yang tidak menguntungkan bagi lembaga. Rabbun Allah, ma fi kolbi gairullah. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dipo Dwi Perkasa, Komandan Upacara saat ini dengan langkah tegap sudah menghadap ke Inspektur Upacara untuk melaporkan bahwa upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 telah selesai dilaksanakan. Aba-aba bubarkan dari Inspektur Upacara. Langsung diterima oleh Dipo Dwi Perkasa dengan langkah tegap saat ini berbalik arah, berbalik kanan ke peserta upacara yang diikuti oleh pegawai RPP RI Tahuna, kemudian Dharma Wanita Persatuan RRI Tahuna, dan juga siswa PKL RRI Tahuna.
1: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
6: Kepada Inspektur Upacara, hormat! Berat! Tegak! Rap!
1: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
2: Saat ini Kepala RRI Tahuna Victorianus SSI sudah turun dari podium. Selaku Inspektur Upacara, saat ini beliau mengarah ke Komandan Upacara memberikan ucapan selamat. Berbalik lagi menuju ke tempat semula, ya, berdiri menghadap ke peserta.
1: Komandan upacara membubarkan barisan.
6: Bubar, jalan.
1: Upacara selesai.
2: Ya, pendengar, demikian upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari halaman RRI Tahuna, dan pesan Inspektur Upacara dalam sambutan tadi yang dibacakan oleh Kepala LPP RRI Tahuna, yakni RRI sebagai media publik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang benar, berimbang, dan cerdas yang dapat dipercaya di masyarakat. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagai tema di saat ini adalah peran kita bersama, ya, tidak hanya peran pemerintah tetapi juga peran kita, termasuk peran lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Demikian siaran langsung peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman kantor RRI Tahuna. Saya Sri Ropia, kembali ke studio Lian.
8: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung terestrial upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkup LPP RRI Tahuna yang dilaksanakan di halaman kantor RRI Tahuna. Dan sebentar juga pendengar RRI, sebagai informasi untuk Anda, kami juga akan menyiarkan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Papanuhung Rumah Jabatan Bupati, Papanuhung Tampungang Rawo. Sekali lagi, dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Baik, pendengar RRI pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami juga akan menghadirkan laporan langsung dari reporter kami Jumel Johannes langsung dari Lapas Kelas 2B Tahuna. Jumel, silakan informasi Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih Lian dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna. Dan saat ini baru saja berlangsung acara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, sekaligus penyerahan remisi bagi warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, pemberian remisi menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, terutama mereka yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Nah, untuk penyerahan remisi saat ini sebanyak 82 orang. Untuk remisi 80 RI1 dan untuk remisi umum sebanyak 2 orang, yaitu setelah ini langsung bebas. Dan pendengar, suasana saat ini di lapas Kelas 2B Tahuna berlangsung hikmat. Para warga binaan mengikuti kegiatan dengan tertib. Sementara jajaran petugas lapas bersama tamu undangan turut menyaksikan prosesi penyerahan remisi di saat ini. Dan untuk upacara di saat ini, yang menjadi komandan pembina upacara saat ini adalah PLT Sekretaris Daerah Sangihe, yaitu Bapak Yohanes Pilat. Dan para undangan dari berbagai perwakilan Forkopimda, yaitu dari Angkatan Lanal Tahuna, Kodim, dan perwakilan dari Polres Kepulauan Sangihe. Nah, cuaca pagi ini cerah dan saat ini baru saja selesai upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian dari Lapas Kelas 2B Tahuna. Ya.